Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat ya. Bicara tentang gunung yang saat sekarang ini lagi diperbincangkan adalah erupsi dari Gunung Anak Krakatau gitu ya, yang beberapa waktu terakhir ini masih terus terjadi. Bahkan juga masih ada beberapa yang dinyatakan hilang, belum ditemukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan seiringnya pencarian yang terus dilakukan begitu ya, mudah-mudahan juga para warga yang terdampak juga bisa segera pulih, bisa beraktivitas kembali seperti biasa begitu ya. Di IG pagi hari ini yang pengen merapat, pengen bergabung seperti biasa, ditunggu di 08 11 3052 966, ataupun juga teleponnya di 885809 ya. Cuaca pagi hari ini sudah cerah, sudah terang banget ya. Dari kemarin itu ekstrim ya cuacanya, panas dan disertai dengan angin. Anginnya tuh kenceng banget loh, bahkan membuat apa ini namanya kumbahan-kumbahan membuat gombal-gombal itu yang di PPPP itu berjatuhan semuanya. Daun-daun walah, banyak sekali yang berjatuhan dan berserakan gitu ya. Jadi benar-benar sobat ya, di kondisi cuaca seperti ini, sobat menjaga kondisi kesehatan dengan baik. Jangan lupa yang pasti adalah minum air putih yang cukup, jangan sampai terhidrasi, karena kondisi cuaca yang panas dan terik ini bisa membuat kita ini terhidrasi dengan mudah dan cepat. Jadi kalaupun gak haus, pastikan juga untuk tetap segera minum yang namanya air putih ya. Halo Bu Win, selamat pagi Bu Win. Iya, amin. Mudah-mudahan masih ada beberapa yang dinyatakan hilang ya dalam peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau, bisa segera ditemukan. Apapun kondisinya, kalau ditemukan kan keluarga juga berlega hati gitu ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan diketemukan dalam kondisi yang sehat ya. Dah, wes sarapan apa rong Bu Win pagi hari ini? Lagi bikin menu apakah hari ini? Ya wes lah, kalau memang juga gak sarapan karena lagi diet. Diet tuh ngopo di eman-eman. Ya wes, apapun sarapannya pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan energi biar makin sehat gitu ya. Kalau ada Buin ada Mbak Las ya, pagi hari ini pasnya juga udah stay, udah dengerin Radio Bahasa FM. Mudah-mudahan juga sehat-sehat selalu. Nah ya, meniki balas biasanya wis sarapan. Kok sedilungkas wis sarapan sing kedua. Jarene ngono, jarene dhewe lho yo, aku yo gak ngerti. Oke, apanya juga tetap setia di semua 6,6 Bas Radio nih Bojonegoro. Sarapan itu kan juga enggak harus nasi ya. Tapi kalau wong Jawa iku pokoknya nek gurung mangan sego, nek gurung makan nasi, iku jarene yo urung mangan. Padahal mau ya wis entek rotine loro, wis entek gedange siji, wis entek apa kuwi jenenge teh sak gelas, kopine sak gelas, getuk goreng, telo goreng. Wis tapi yo gurung sarapan nek urung kena sego. Iki jarene ngono ya Allah banget tenan. Tapi gak apa-apa, karena memang orang zaman dulu tuh identiknya sama nasi gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, banyak yang sudah beralih sarapan bukan hanya tentang nasi, karena mungkin mencari amannya, mencari gampangnya, mencari mudahnya, dan biasanya juga mungkin sedang mengikuti program-program tertentu, khususnya program diet gitu ya, yang takut sama yang namanya nasi. Oke, baik, masih di perjalanan IG pagi hari ini bareng Dian Wijaya. Enek bayangmu apa kak iki? Bayang-bayangmu sudah gak ada kayaknya ya. Sudah lewat, sudah hilang. Wah. Ya wis lah, yang masih ada bayang-bayang, mudah-mudahan bayang-bayangnya adalah bayang-bayang yang baik-baik aja ya. Bayang-bayang yang buruk dilupakan saja semuanya. Kita tetap bahagia, tetap happy untuk maju ke depan. Oke? Okay?

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Iya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Nek jenenge cinta, jenenge sayang beneran gitu ya. Wis tau apa anane, apa keadaane pasti bisa diterima ya dengan lapang dada tanpa harus ada apanya gitu ya. Oke, selamat pagi yang baru merapat ya, yang baru bergabung di Semarang Kemanamba FM Radio Nebo Bojonegoro. Di perjalanan IG kali ini masih bareng Dian Wijaya tentunya ya. Pak Ale, apa kabar nih di kawasan Malang? Sudah diseruput kopinya apa belum pagi ini? Punya sandingan apa untuk menemani pagi hari ini beraktivitas? Ya wes, selamat menjalankan aktivitas di hari ini dengan penuh semangat, lancar selalu ya Bu Ember. Mudah-mudahan pagi hari ini udah semakin sehat, sudah semakin pulih gitu ya. Soalnya beberapa waktu lalu juga masih dalam masa pemulihan dari sakit gitu ya. Mudah-mudahan juga udah benar-benar sehat, bisa aktivitas kembali bersama dengan momongan tercinta ya, Alvaro ya. Oke, ada juga Bunda Inung menata-nata telurnya pagi hari ini ya. Juga Tante Salina bareng Pak Desar Stro, sudah sarapan juga belum pagi hari ini? Selamat menikmati sarapannya. Mudah-mudahan juga sambil dengerin Semarang Kemana Bas Radio Nebo Bojonegoro, semakin enak sarapan nih, meskipun hanya nasi karo sambal. Tapi sobat ya, kadang makan kalau saya sendiri itu yang paling seger ya ada sambalnya. Kalau nggak ada sambalnya tuh kayaknya hambar banget ya. Kemarin apa ini diajak makan gitu ya sama Ceng Os gitu ya. Saya nyoba menu baru gitu ya. Saya kira ya ada pedes-pedesnya sedikit gitu. Aduh, ternyata gak ada pedesnya sama sekali. Rasanya tuh saya kayak gimana gitu. Tapi ya islah, gak apa-apa. Akhirnya minta punyanya Ceng Os yang ada lombok-lomboknya. Yang ada cabai-cabainya, jadi diceplusi gitu. Rondo anak pedes-pedesnya saya itu is mantep banget ya. Jadi memang sarapan sendiri bukan berarti juga harus nasi gitu ya. Kalau emang pagi hari ini untuk sobat bas yang kebetulan juga mau berencana untuk sarapan tapi takut ya kalau kena nasi, bisa diganti pakai telur rebus atau pakai roti gitu ya. Kemudian juga telur dadar boleh, sambil dikasih sayuran-sayuran sedikit gitu juga boleh. Atau yang paling sehat ini adalah umbi-umbian ya, mulai dari ubi atau singkong. Ini bisa direbus ya, bisa dikukus aja, yang pasti makin sehat. Ditambah telur apa ini dah, telur rebus, oh makin mantep. Ini bisa membuat semakin kenyang lama, jadi tahan lama gitu. Jadi nanti pas makan siang aja baru nasi gitu ya. Kemudian mungkin pagi hari ini pengen berencana makan mie kuah. Oh, seger banget juga ini buat sarapan ya, mie kuah gitu ya. Jangan lupa mungkin dikasih telur juga atau sayuran, makin enak pastinya ya. Dan yang pasti juga kalau suka buah-buahan, pagi-pagi gini yang paling mengenyangkan adalah pisang ya. Jadi mungkin bisa diganti juga dengan menu pisang, kemudian ditambah telur rebusnya juga boleh, atau jagung rebus juga boleh ya. Jadi bukan berarti sarapan harus pakai nasi gitu ya. Pokoknya yang penting terisi ya perutnya, jadi ada energi untuk menjalankan rutinitas di pagi hari. Oke, alhamdulillah Pak Ale sehat ya. Alhamdulillah sehat, saya sehat-sehat aja. Udah ngoceh ini ya. Oke, untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Hingga tuntas nanti kebersamaan kita ya pagi hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, tetap merapat, tetap bergabung di Semarang Kemana Bas Radio nih Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, sudah di kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Leo ya. Ada Putra Leo di kawasan Purwosari gitu ya. Salam kenal Putra Leo. Pagi hari ini baru merapat di Semarang Kemana Bas dalam radio nih Bojonegoro ya. Ini apa nih Pak Zaini, Bapak Iririn. Oke, selamat pagi ya Putra Leo di Purwosari. Meskipun katanya sinyalnya katanya agak sulit ya diterima di Purwosari, tapi tetap setia mendengarkan 96,16 radio nih Bojonegoro ya. Wis, tetap semangat pagi hari ini, menemani apapun aktivitasnya pagi hari ini sambil tetap merapat di Semarang Komana Bas Radio di Bojonegoro ya. Putra Leo ya, salam buat semua Fan Bas FM, salam sehat, salam kenal, salam semangat. Oke, okay? Ya pastinya tetap merapat di Semarang Komana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Masih bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu yang satu ini.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Mbak sama Radio Nebucu di Goro ya Sobat. Masih di perjalanan IG pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Kita masuk di season yang terakhir ya, di season yang ketiga. Aduh, pagi hari ini gak tahu kenapa saya kok belibet banget ngomongnya, belepotan ya. Atau mungkin karena ini ya, agak sedikit serik ini di tenggorokan ya, gara-gara kemarin minum es. Padahal udah dari dulu tuh gak suka minum es, tapi kemarin itu dikasih es kok yuk diminum gitu loh. Jadi ya begini akhirnya. Tapi untung masih aman ini suaranya. Oke, apa ini yang baru berapa yang baru bergabung ya, masih ada waktu hingga di jam 9 nanti. Boleh, masih ditunggu di WA, di telepon juga ya, di udara ya. Di kawasan Tanjung Harjo pagi hari ini ada Mas Andika, ada Mas Luki, ada Mas Fatoni. Mudah-mudahan radionya juga udah di setel kenceng banter ya. Ya pastinya mudah-mudahan juga lancar aktivitasnya apapun itu sambil mendengarkan Bas FM. Satu informasi pagi hari ini Sobat, ini masih tentang MBG yang masih menjadi perbincangan dari kemarin ya, karena banyaknya kasus yang terjadi, mulai dari keracunan, kemudian pengolahan yang gak higienis, kemudian kemarin ada penutupan juga ya, SPPG. Nah ini kalau dari Blora, ini wakil kepala BGN mencopot kepala dapur dan suspend permanen SPPG Sukorejo 2 Blora. Ini buntut keracunan dari siswa juga yang terjadi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Mayjen TNI Pur Trenggono, menggelar inspeksi mendadak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sukorejo 2 di Kecamatan Tunjungan Blora. Dan sidak tegas ini dilakukan menyusul dugaan kuat dapur tersebut menjadi pemicu keracunan massal ratusan pelajar setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sidak tersebut didampingi juga oleh Bupati Blora Arif Rahman, juga Wakil Bupati, dan juga selaku Ketua Satgas MBG Blora Sri Setiorini, ada juga Wakil Ketua DPRD Blora dan juga Dandim 0721 Blora serta jajaran Dinas Kesehatan dan Forkompimcam Tunjangan, di mana setelah meninjau fisik dan operasional dapur bersama Koordinator SPPG Blora Artika Dianita, Wakil Kepala BGN melayangkan teguran keras kepada pemilik SPPG Wasono Basuki dan Kepala Dapur Afif Jailani. Dapur tersebut dinilai sangat tidak layak dan banyak melanggar standar operating prosedur atau SOP. Apalagi kejadian kemarin yakni fatal keracunan makanan ya. Dan untuk dapur ini akan diberikan tindakan tegas, disuspend berat hingga suspend permanen. Dapurnya menurutnya sangat tidak layak. Dan setelah investigasi 30 hari, langsung disuspend permanen ya. Dan kepala dapurnya juga dicopot. Terkait dugaan unsur tindak pidana kealpaan atau kesengajaan, pihak BGN menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan hasil uji laboratorium sampel makanan yang sedang berjalan ya. Ini memang kasus MBG dari kemarin lagi marak banget ya. Dan ini juga ada dugaan keracunan pada hari Senin kemarin ya. Ada ratusan siswa SMA 1 Tunjangan yang mengalami mual, muas, hingga diare setelah mengkonsumsi menu MBG nasi ayam woku, tumis brokoli, dan buah apel yang didistribusikan pada saat itu. Dan mudah-mudahan ya, dengan adanya sidak-sidak terus atau perbaikan-perbaikan dan juga evaluasi-evaluasi ini ya, kasus MBG yang masih terus terjadi viral, marak, bahkan kurang bagus gitu ya, benar-benar sesuai dengan SOP yang berlaku dan yang pasti tidak membahayakan para siswa yang mengkonsumsinya. Oke, masih di IG, dikasih kembali dulu ya sama yang satu ini. Tetap di 96,6 Bas Radio nih, Bojonegoro.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi.

featuring Blizzard Audio and Orc Balak Production.

0: Emosi dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat di IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat pagi, cuaca semakin cerah, semakin terang dan panas. Untuk Anda yang sudah cukup sibuk ya dengan apapun aktivitas ya di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan yang kebetulan mungkin hari ini baru bersiap-siap karena mungkin aktivitas agak dimulai agak siang gitu ya, teman, kebetulan hari ini juga masih nyantai aja untuk persiapan apa ini nanti aktivitasnya siang. Oke, sambil dipersiapkan aja semuanya, sambil tetap merapat di Semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Ya juga mau melaju di perjalanan, benar-benar hati-hati, konsentrasi penuh dengan kecepatan ya, fokus dengan kendaraan, gak usah lirik kanan lirik kiri. Kalaupun ada handphone berdering atau bunyi, bisa menepi, berhenti dulu baru diangkat. Jangan sampai mainan handphone di jalan ya, nanti juga bisa merugikan diri Anda sendiri, juga sesama pengguna jalan pastinya ya. Dan memang cuaca di hari ini ya, di 14 September 2026 ini terpantau cerah banget. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan bahwa kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya didominasi cerah hingga berawan hingga malam hari nanti ya. Dan ini hampir seluruh kecamatan terpantau cerah dengan paparan terik matahari yang cukup di kesempatan kali ini, dengan suhu udara diperkirakan mencapai puncaknya kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara yang juga cukup rendah. Jadi pastikan sobat untuk tetap menjaga kondisi tubuh dengan baik dengan cukup minum air ya, guna menghindari dehidrasi serta menggunakan pelindung diri dari paparan sinar ultraviolet secara langsung ya, pakai sunscreen atau body lotion yang ada kandungannya menghindari sinar matahari langsung gitu ya. Sementara untuk malam hari nanti juga diperkirakan cerah berawan, jadi hawanya itu kayak sumuk begitu ya. Jadi tetap semangat menjalankan apapun aktivitas pagi hari ini sobat ya, sambil tetap setia juga di Semalam Kemana Bahas CBM Radio nih Bojonegoro.
1: Pantengan lembu arung sejati, petali kerajaan lawan, support by Bahweng Adventure.

0: Belenggu Arum Sejati Petali Kerajaan Lawang. Support by Bahweng Adventure. Remixer by DJ Oliver Project. Remix.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
8: Nitasan, biar langsing.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Halo. Ada Mbak Sina ya yang hadir juga di kesempatan pagi hari ini di perjalanan iki. Wah, kilama banget enggak pernah gabungan barengan saya, enggak pernah notif WA saya. Tapi mudah-mudahan tetap dengerin gitu ya Mbak Sina ya, meskipun enggak notif bareng saya. Mudah-mudahan selalu sehat, apapun aktivitasnya hari ini juga lancar begitu ya, sambil ditemanin 96,6 Bas Radio New Bojonegoro. Semangatnya juga jadi luar biasa. Tapi ini sudah waktunya saya Dian Wijaya pamit undur diri dulu ya. Kita ketemu lagi nanti jam 12 di Lapopin ya. Tetap merapat hanya di 96,6 Radio New Bojonegoro. Spektrum juga sesaat lagi bisa disimak di jam 9 tepat ya. Dian Wijaya pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi nanti. Dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum mulai dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri.

0: Sih, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: simbah, semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Kedung Maor. Air Terjun Kedung Maor yang terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu destinasi alam yang menakjubkan di wilayah tersebut. Air terjun ini dipasok oleh aliran Kalo Soko dan satu limpahan dari Waduk Pacal. Menambah pesonanya sebagai daya tarik utama bagi pengunjung yang mencari keindahan alam yang mempesona. Selain menawarkan keindahan alam yang memikat, Kedung Maor juga memiliki nilai geoheritage yang tinggi menurut penilaian dari Geopark Internasional, terutama dengan adanya fosil jejak yang memperkaya keberagaman situs ini. Nama Kedung Maor sendiri dipilih oleh warga sekitar karena deru airnya yang menggema mirip dengan suara hewan buas. Fenomena alam ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Meluangkan waktu di sekitar Kedung Maor tidak hanya kesegaran dan kesejukan dari air terjun yang mempesona, tetapi juga menjadi momen penyegaran bagi pikiran dan jiwa. Memungkinkan Anda untuk melupakan sejenak rutinitas dan kesibukan keseharian. Nah, Sobat Pasimem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jika Anda tengah mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan biarkan tumpukan masalah tersebut mengalahkan diri Anda. Boleh saja merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan, namun selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Pes, Rausa, Bingung, Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: susah, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, sebelum kemana Bas Radio Nebu Jonegoro, selamat siang semua sobat. Apa kabar hingga siang hari ini? Masih sama di hari Senin ya, di 14 September 2026. Dian Wijaya hadir kembali siang hari ini di Lapopin, lagu pop Indonesia. Semalam kemana Bas FM Radio Nebu Jonegoro. Hingga jam 3 nanti, kebersamaan kita di siang hari ini. Jadi jangan pernah bergeser ke mana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 99.4 FM Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial

0: Sugar Rice.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smokeless Special Ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, selalu kemana Bas Radio Bojonegoro Sobat. Selamat siang semuanya. Untuk anda yang baru merapat, baru bergabung ya di Semalam Kemana Bas FM Radio Bojonegoro, di perjalanan Lapopin siang hari ini, di cuaca yang juga masih cukup panas dan terik Sobat. Jadi untuk anda yang mungkin kebetulan baru saja dari luar begitu ya, mungkin sekarang waktunya untuk beristirahat dulu sejenak, oke? Selamat dinikmati suasana siang hari ini. Mungkin sekedar untuk makan siang atau minum sesuatu, ngopi dulu atau ngejus dulu begitu ya. Selamat beristirahat aja di siang hari ini, sambil ditemanin Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro. Dan satu berita ini Sobat, baru tayang 1 jam yang lalu ya, tentang gempa di mana akhir-akhir ini

merasakan guncangan gempa bumi. Selain itu belum ada juga laporan terkait adanya korban atau kerusakan akibat gempa yang terjadi pagi tadi. Ini di kawasan Malang ya. Bagaimana nih Pak Ale? Apakah ikut merasakan juga getaran-getarannya ataukah memang tidak ya? Karena ini juga informasinya ini di sini baru terbit 1 jam yang lalu beritanya di sini gitu. Tapi mudah-mudahan tetap aman ya, meskipun ada gempa, meskipun ada guncangan, mudah-mudahan masih tetap dalam batas wajar yang bisa kita terima dan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu sobat ya. Jadi dimanapun kita berada, untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada, apalagi kondisi cukup ekstrim ya akhir-akhir ini. Jadi pastikan benar-benar kita berhati-hati dan waspada untuk keselamatan diri kita sendiri ya. Ya baik sobat, 0811-305-2966 untuk Anda yang ingin ikut bergabung. Saya masih tunggu di WA ataupun juga di teleponnya ya, di 885-809. Saya coba hadirkan kembali satu lagu ini.

0: lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro Sobat. Di perjalanan Lapopin ya, di kesempatan siang hari ini, tekan yang baru merapat, baru bergabung ya, selamat siang saja. Sedang menikmati makan siang sambil menyeruput secangkir kopinya, karena mungkin juga sudah terbiasa ya, kalau siang begini pasti juga menikmati makan siang gitu ya, menikmati kopi dulu sebelum melanjutkan aktivitas kembali ya. Okay. Mudah-mudahan dengan beristirahat setengah harian tadi yang mungkin sudah agak mulai capek dan lelah, dengan beristirahat, dengan makan siang dan lain sebagainya, energi yang mungkin mulai hilang bisa terisi kembali ya, untuk melanjutkan rutinitas yang masih tersisa untuk segera diselesaikan. 0811 3052 966, yang ikut merapat masih saya tunggu di WA-nya, ataupun juga bergabung di teleponnya di 885 809 sobat ya. Kita sedikit bicara tentang musibah alam atau bencana alam ya, yang akhir-akhir ini masih terus terjadi. Salah satunya adalah beberapa gunung berapi di Indonesia yang mengeluarkan erupsi seperti berbarengan gitu ya, atau berjanjian. Nah, kenapa sobat bahas ya, kok bisa-bisanya gunung berapi di Indonesia itu sering erupsi berbarengan? Ini dia beberapa hal yang mungkin kita tidak pernah tahu sobat Bas ya. Di mana di Indonesia sendiri itu ada yang namanya jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik atau zona tapal kuda. Ini ada sepanjang 40.000 km dengan 127 gunung berapi yang masih aktif. Tapi erupsi barengan ini bukan berarti dapur magma di bawah tanah saling terhubung. Ini murni karena tekanan tektonik regional dari tiga lempeng raksasa, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik yang sedang mendesak secara bersamaan. Ring of Fire sendiri adalah kawasan sepanjang sekitar 40 km yang membentang mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal sebagai salah satu zona paling aktif secara geologis di dunia. Sekitar 90% gempa bumi dunia terjadi di kawasan Sirkumpasifik ini, yang juga menjadi rumah bagi 127 gunung api aktif. Indonesia menjadi salah satu bagian penting dari jalur ini karena berada di kawasan pertemuan sejumlah lempeng tektonik besar termasuk Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang membuat wilayah Indonesia memiliki banyak gunung api sekaligus aktivitas gempa yang tinggi. Dan kenapa erupsi sering terjadi bersamaan? Bukan pipa yang saling terhubung, erupsi serentak seperti aktivitas vulkanik pada Gunung Anak Krakatau. Tapi hingga gunung baru-baru ini tidak berarti dapur magma di bawah tanah terhubung oleh satu poin panjang. Teknologi tektonik global ini adalah akumulasi tekanan regional yang sedang memuncak secara bersamaan akibat desakan lempeng di jalur Ring of Fire. Jadi titik kritis alami ini masing-masing gunung berapi sudah mencapai pada batas ambangnya, sehingga mereka mengeluarkan erupsi sobat Bas ya. Dan dampaknya jika mereka sudah berada di batas ambang, ini sebaran material menjadi luas. Letusan dengan intensitas tinggi seperti Anak Krakatau melontarkan abu vulkanik hingga ketinggian ribuan kaki yang didistribusikannya dibantu oleh angin regional. Ini bisa membuat gangguan transportasi dan publik sobat ya. Bahkan abu vulkanik juga bisa berdampak langsung pada operasional penerbangan jarak pandang hingga kesehatan warga di wilayah yang terdampak sobat Bas ya. Dan di balik abu vulkanik ini ada tanah paling subur yang ini tinggal di jalur Ring of Fire ya. Ini bisa membuat tanah vulkanik yang kaya mineral dan hara, sehingga jadi salah satu yang paling subur di dunia untuk pertanian. Tapi harganya itu dia, harus siap menanggung resiko bencana ya jika sewaktu-waktu terjadi, apalagi bencana geologi yang cukup tinggi ya. Jadi tetap mitigasi, kesiapsiagaan, dan literasi kebencanaan jadi harga mati untuk kita yang hidup di zona ini sobat Bas ya. Jadi mudah-mudahan wilayah kita masih aman ya, jauh banget dari yang namanya
Ring of Fire, sehingga tetap aman ya untuk kehidupan kita, tidak takut bila tiba-tiba ada erupsi dari gunung-gunung yang ada di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar masih aman untuk wilayah Bojonegoro khususnya ya. Ya baik, masih di Lapopin ya siang hari ini bersama Dian Wijaya. Kembali saya hadirkan dulu yang satu ini, tetap di 96,6 Bass FM, Radio Bojonegoro.

0: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman.

0: Daddy Wings food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya Sobat. Masih di perjalanan laporin di siang hari ini, masih bersama Dian Wijaya. Untuk Anda yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung ya, selamat sore, selamat siang menjelang sore. Kembali disibukkan dengan aktivitas setelah beristirahat, sekedar makan siang, nyeruput kopi hangatnya, teh hangatnya, atau jus jeruknya. Semakin berenergi kembali untuk menyelesaikan rutinitas yang masih tersisa begitu Sobat Bas ya, di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan juga hadirnya perjalanan Lapopin ya di kesempatan siang hari ini bisa membuat suasana semakin menyenangkan di ruang dengar Sobat. Masih saya tunggu di 08 11 305 2966 ya, untuk WA-nya ya di 885 809. Yang pasti nggak tuntas di jam 3 nanti kebersamaan kita di sore ini.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh mau dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dulu sih saya nggak percaya

0: gaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Di perjalanan Lapopin, sobat ya, di siang menjelang sore kali ini, untuk Anda baru merapat, baru saja bergabung ya, selamat siang. Ya, pastinya masih saya tunggu Anda di 08113052966 untuk WA-nya atau juga teleponnya ya. Di cuaca yang juga semakin terik dan panas ini, mungkin juga udah mulai gerah banget ya. Pagi ini sudah hampir seharian menjalankan beragam rutinitas Anda, mulai dari yang ringan, sedang, bahkan mungkin berat banget gitu ya. Karena apalagi ini juga hari Senin, biasanya aktivitas cukup hebat dan banyak. Mudah-mudahan juga dengan mendengarkan lagu-lagu di 9.4 Radio Bojonegoro bisa menemani apapun aktivitas Anda, semuanya terasa ringan, semuanya terasa mudah dan menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hingga

0: Lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: So caramelized.
1: Dari jauh kecemplung sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Ya, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih, Bojonegoro ya Sobat. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Lapopin juga harus saya tuntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung KBT, selepas lagi bisa disimak ya persembahan dari Forum Radio Bojonegoro. Dan setelah itu masih ada Jeng Bella yang akan kembali menemani di Dangdut Koplomania DKM Bas FM. Dian Wijaya pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan apapun rutinitas Anda di sore hari ini. Sampai jumpa. Selamat sore dan permisi. Bye-bye.

0: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 14 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Taman Raja Kwesi akan punya wajah baru, Pemkab Bojonegoro lakukan penataan bangunan hingga trotoar. Cegah Karhutla, Polres gelar patroli di kawasan hutan Kedung Adem. Mengenal relawan literasi masyarakat Bojonegoro.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar berikut berita selengkapnya. Kawasan Taman Raja Kwesi direncanakan akan memiliki wajah baru sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang melintasi Kabupaten Bojonegoro dari arah Jetak. Pemkab Bojonegoro melakukan penataan menyeluruh, mulai dari pembangunan gedung serbaguna dua lantai, penataan trotoar di sisi utara, hingga pembenahan lanskap taman. Penataan kawasan Taman Raja Kwesi menyasar lahan seluas 10.000 meter persegi, sedangkan untuk bangunan serbaguna berdiri di atas lahan seluas 1.023 meter persegi. Pada lantai 1 terdiri dari teras, lobi, galeri di Kranasda, aula, ruang kurasi atau ruang penambahan kapasitas masyarakat. Selain itu juga ada kantor toilet pria, wanita, dan disabilitas serta gudang dan musola. Sedangkan lantai 2 terdapat balkon, food court 5 unit serta toilet. Penataan ini sejalan dengan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menghadirkan fasilitas publik yang bersih, representatif, dan ramah bagi masyarakat, serta menciptakan jejak pembangunan berkelanjutan. Dengan ruang yang bersih dan nyaman, sarana ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta untuk menata taman agar lebih multifungsi. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polsek Kedung Adem bersama bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Tondomulyo Kedung Adem menggelar patroli terpadu di sejumlah kawasan hutan Kecamatan Kedung Adem Bojonegoro. Patroli tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus pencegahan terhadap potensi kebakaran. Kapolsek Kedung Adem AKP Mas Wiswanto mengatakan, masyarakat diminta tidak membuka maupun mengolah lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi menimbulkan kebakaran yang sulit dikendalikan, tindakan tersebut juga dapat merusak ekosistem dan mengancam kelestarian hutan. Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, pengelola kawasan hutan, pemerintah, serta masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kata Kapolres, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Imron Nasir, sosok relawan literasi masyarakat Relima Bojonegoro dan salah satu dari 180 relawan terpilih se-Indonesia dari Perpusnas RI. Ia telah mendedikasikan waktunya secara sukarela selama lebih dari 7 tahun untuk mencerdaskan anak bangsa. Pengalamannya di dunia literasi juga diperkuat oleh kecintaannya menulis puisi, termasuk menerbitkan buku kumpulan puisi berjudul Ada Empat Kereta Api yang terinspirasi dari status WhatsApp pribadinya. Imron aktif menampingi pengelolaan perpustakaan dan turun langsung ke desa-desa pelosok untuk menularkan semangat membaca. Perjalanan paling berkesan baginya dirasakan saat menampingi anak-anak di desa Beji, Kecamatan Kedewan dan desa Ngeringin Rejo, Kecamatan Kalitidu yang menyambut program literasi dengan antusiasme luar biasa meskipun dihadapkan pada keterbatasan akses buku. Meski semangatnya tak pernah padam, Imron mengaku bahwa menggerakkan literasi hingga ke tingkat akar rumput memiliki tantangan tersendiri di lapangan. Berbagai hambatan kerap ia temui, salah satunya adalah pemangkasan anggaran hibah buku dari pusat yang terjadi dari tahun ke tahun. Kendati demikian, ia tetap konsisten mendedikasikan waktu dan tenaga demi kemajuan literasi masyarakat. Pendengar, demikian berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Reni, selamat sore.
1: Sekian tadi, Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Ngalawopati FM, Istana FM, Prima FM, Buta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, dan Radio Madani FM.
0: This is Radio 96.6 FM. 96.6 Bas FM. Kata hari ini.
2: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan, padahal Tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
3: 96,6 Bass FM, KT

sobat, barengan Anjung Febria tadi ya, barengan Bella Puspa juga di DKM Dangdut Koplo Mania 96.6 Radio Nebo Jenegoro. Ada yang tanya judulnya apa Mbak Bel? Dia mau tadi itu judulnya Wiso Tresno sobat ya, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke 13 lepas dari jam 3 sore, dan nanti Bella juga akan kembali lagi dengan beberapa informasi, dan yang pasti juga tetap merapat di radio nih Bojonegoro, karena ada Widodari nih Bella spesialkan teruntuk semuanya saja ya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

selamat balik lagi ya, masih di DKM Dangdut Koplo Mania. Dan juga sudah di menit ke 31 lepas dari jam 3 sore. Masih barengan Bella Puspa yang pasti semangat selalu sambil tetap beraktivitas sobat ya. Untuk menghilangkan rasa ngantuk dan juga rasa lelah, sobat bisa mendengarkan 96,6 Radio nih Bojonegoro. Oke deh, kita ke informasi yang pertama. Ini datangnya dari Surabaya sobat. Jadi Polda Jawa Timur juga sudah menyiapkan posko antemortem dan juga postmortem untuk korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam pada Minggu kemarin. Nah, posko tersebut ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, dan untuk pantauan di lokasi pada hari Senin hari ini, posko antemortem dan juga postmortem ini telah didirikan di kompartemen Dokpol RSB Bayangkara Polda Jatim. Namun hingga siang tadi juga belum terlihat pihak keluarga korban yang datang ke posko tersebut. Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Dr. Wahono Edi Prastowo mengatakan pihaknya juga menyiapkan beberapa posko DVI untuk mendukung proses identifikasi korban. Nah, jadi posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak, lalu untuk posko antemortem dan juga postmortem di RSB atau Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, dan ada juga posko antemortem di Pelabuhan Sumenep. Posko antemortem di Pelabuhan Sumenep ini rencananya ditutup sebab tidak ada keluarga korban yang mendatangi lokasi tersebut. Dan sebagian besar keluarga korban juga terpantau mendatangi posko antemortem di Terminal Gapura Surya Nusantara atau GSN Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, diketahui kapal Virgo Transport 8 ini tenggelam dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu kemarin, dan kapal tersebut mengangkut 243 penumpang sobat. Dan dari data sementara, 114 korban telah dievakuasi, sebanyak 108 orang korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Jadi masih ada 129 orang lainnya yang belum ditemukan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Ini saya kasih deh.
1: Wah, makasih kan.
3: 96.6
1: Sekali lagi.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, sobat, balik lagi ya, masih di Radio Bojonegoro DKM Dangdut Koplomania, edisi siar hari Senin 14 September 2006, sobat. Dan kita juga beralih ke informasi datangnya ini dari Desa Sumber Gede, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, yang saat ini ada sebuah program normalisasi embung yang diusulkan oleh masyarakat dan kini selesai dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA. Nah, bagi masyarakat Desa Sumber Gede, embung tersebut bukanlah sekedar bangunan penampung air biasa, akan tetapi sebuah penopang nafas kehidupan dan juga sumber penghidupan utama bagi para petani yang menggantungkan nasib pada kesuburan tanah, sobat. Kepala Desa Sumber Gede, Kairuman, menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan juga terima kasihnya kepada PMK Bojonegoro atas kepedulian yang dihadirkan langsung di tengah-tengah warganya. Jadi pihaknya juga menceritakan bahwa ketersediaan air ini selalu menjadi kecemasan utama para petani setiap kali memasuki masa tanam atau ketika musim kemarau seperti saat ini, sobat. Dan saat ini dengan embung yang sudah berhasil dibangun dan juga sudah bersih, lalu juga optimal menampung air, ada harapan baru yang bersemi di harapan warga. Di sisi lain, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur air ini memang selalu berorientasi pada keberlanjutan hidup masyarakat. Jadi pihaknya berupaya memastikan setiap sarana air yang dibangun benar-benar hadir memberikan solusi nyata di lapangan. Nah, untuk sekarang, embung Desa Sumber Gede ini bukan hanya kembali berfungsi menampung ruahan air, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan harapan baru bagi masa depan pertanian warga yang lebih baik.

0: dan is simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan. Alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers. Better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers. Better drinking water.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Iya sobat, masih di DKM ya, Dangdut Koplo Mania. Nah, untuk informasi selanjutnya, Bella mau ajak sobat untuk mengenal kesenian tradisional. Jadi ada seorang dalang muda dari Punggur Purwosari yang konsisten mengajari anak-anak seni gamelan sobat. Nah, di tengah budaya modern ya, ternyata generasi muda ini juga tidak semuanya yang menjauhi yang namanya kesenian tradisional. Jadi ada salah satu buktinya, namanya Ki Ngesti Adi Anggoro, seorang dalang muda asal Desa Punggur, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Pria yang akrab disapa Angga tersebut tidak hanya menekuni seni pedalangan, tetapi juga aktif mengembangkan kesenian tradisional di lingkungan tempat tinggalnya sobat. Jadi melalui Sanggar Seni Sekarjati yang didirikannya, Angga ini turut melatih anak-anak dan juga remaja dalam seni gamelan di Desa Punggur Purwosari sana. Jadi Desa Punggur ini dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki banyak seniman khususnya di bidang pedalangan dan juga gamelan. Nah, lingkungan tersebut turut membentuk kecintaan Angga terhadap dunia pewayangan sejak usia dini. Jadi ketertarikannya terhadap wayang ini bahkan sudah muncul sejak duduk di bangku sekolah dasar. Nah, saat itu Angga ini rela menyisakan uang sakunya untuk membeli kardus yang kemudian dibuat menjadi wayang sederhana sobat. Nah, wayang tersebut dimainkan sendiri sebagai bentuk kegemarannya terhadap dunia pewayangan. Kecintaannya terhadap seni tradisi terus berkembang hingga akhirnya Angga ini memiliki seperangkat gamelan. Jadi peralatan tersebut kemudian tidak hanya digunakan untuk berlatih sendiri, tetapi juga menjadi sarana bagi anak-anak dan remaja di desanya untuk belajar gamelan.

Sedangkan untuk Camat Purwosari, Ike Widyaningrum juga mengapresiasi minat, bakat, dan juga kegigihan Angga dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan kesenian tradisional, Sobat. Jadi beliau ini mengapresiasi langkah Angga yang secara aktif melatih anak-anak desa dalam seni gamelan. Nah, menurutnya kegiatan tersebut juga penting untuk menjaga keberlangsungan kesenian tradisional agar tetap dikenal dan diminati generasi berikutnya. Jadi kiprah Ki Ngesti Adi Anggoro ini menjadi gambaran bahwa pelestarian budaya dapat dimulai dari langkah sederhana di lingkungan desa. Nah, semangat tersebut juga menjadi modal penting bagi Desa Punggur untuk terus mempertahankan identitasnya sebagai salah satu kantong kesenian tradisional di Kecamatan Purwosari, sekaligus melahirkan generasi baru yang mencintai budaya daerah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ada Lanang Tenan Sobat ya, barengan Darpoi Geng. Dan lagu Lanang Tenan ini diciptakan oleh Hilarius Daru Indrajaya dengan produksi musik dari Boy Court ya. Jadi aransemen lagu ini juga dilakukan oleh Julian Black or White, dan melodi lagu tersebut juga mengalun dengan begitu lembut dengan liriknya yang mendalam. Jadi tadi itu lagu ciptaannya si Darboy Geng sendiri sobat. Oke deh, menit ke-45 ya, lepas di jam 4 sore. Ini juga ada informasi yang barusan rilis sobatnya, tepatnya di jam 4:30 tadi hari ini ya. Nah, dari kawasan Lumajang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini juga terus mengalami peningkatan pada Senin hari ini, dan peningkatan tersebut ditandai dengan beberapa kali tremor atau getaran harmonik dan juga suara dentuman. Sementara erupsi juga terjadi berulang dengan kolom abu mencapai ketinggian hingga 1 km. Dan berdasarkan laporan pos pengamatan gunung api PPGA Semeru, erupsi berupa letusan kolom abu ini juga terjadi beberapa kali pada hari ini. Dan erupsi pertama tercatat tadi pagi jam 4:30 pagi ya, waktu Indonesia bagian barat, dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas bukaan kawah Jogring Saloko. Nah, letusan kembali terjadi di jam 6 pagi dengan tinggi kolom abu sekitar 800 meter. Selanjutnya erupsi tercatat pada pukul 6:30 pagi dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter. Untuk aktivitas erupsi ini kembali tercatat pukul jam 9:41 menit waktu Indonesia bagian barat, dengan tinggi kolom abu sekitar 400 meter. Dan Gunung Semeru kemudian juga kembali memuntahkan material vulkanik pada pukul 11:40 menit waktu Indonesia bagian barat, dengan ketinggian kolom abu mencapai 1 km sobat. Dan pihak BPBD Lumajang juga menjelaskan tremor harmonik atau getaran ini merupakan sebuah getaran yang berlangsung terus-menerus dan berkaitan dengan pergerakan magma serta gas vulkanik di dalam gunung api. Sementara untuk suara dentuman ini bisa terjadi akibat pelepasan tekanan atau gas secara mendadak dalam sistem vulkanik. Aktivitas Gunung Semeru saat ini juga masih berada di level 3 atau siaga dan juga bersifat fluktuatif. Meskipun erupsi terjadi berulang, aktivitas tersebut juga masih tergolong biasa dan belum menimbulkan dampak terhadap masyarakat sobat. Dan BPBD Lumajang juga telah menyiagakan tim untuk membantu memantau aktivitas Gunung Semeru dari pos pengamatan curah Kobokan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak akibat peningkatan aktivitas vulkanik. Dan untuk Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini juga masih berstatus siaga dengan sejumlah rekomendasi keselamatan bagi masyarakat. Jadi warga di sekitar Gunung Semeru ini dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang besok Kobokan sejauh 13 km dari puncak ataupun pusat erupsi. Nah, di luar jarak tersebut masyarakat juga dihimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang besuk Kobokan. Nah, kawasan tersebut ini berpotensi terdampak perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari arah puncak sobat.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salvo tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
8: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
7: Entah mana.
8: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
8: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
7: Halo kalian.
8: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
8: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
8: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
8: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: kesehatannya simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

96,6 Bass FM Radio Nih Bojonegoro. Yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bas FM. Kata

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ini...

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu. Enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.

96,4 FM Wilujeng Dalu kelateraken dumateng panjenengan. Engkau wonten kalau dengan telu peningkatan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahasa FM. Bingga sangat kaulo Gayatri engkang kaji bandarakan panjenengan wonten ing kalau dengan inci peningkat dinten Senin katiti Suryo sekawan welas sasi November. Oh, sasi September warsa kare ewu 16. Kawulan dherekan panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu. Pramila sumangga mbeli kalodhangan dalu punika panjenengan badhe gegono utawi badhe atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-0-9 saka tukil mantar WA 08-1-9-0-0.

kemki dalu peningkatan sakali perdini gending-gending lumantar 96,6 Bas FM Radio ne Bojonegoro. Selajengipun wilujeng dalu ugi baturaken dumateng Kong Jiono, Dok Ping, Mama Sarah, Mama Dina ing kawontenan Ladan Temayang, wonten Mbak Munti, Mbak Tati, Mbak Jumeneng, ugi Buminduk dalam Pak Yuli, sedaya kemawon mugi-mugi tansah kali pertini gending-gending lumantar Radio Bas FM. Kang Parjempol, kata menopo niki Kang Parjempol. Sugihnya wiji lumantar Radio Bas FM monggo Kang dipenaras Abah Yusuf di dalam tenala dan Sidorejo Kudung Adem, Bunda Rengganis, Kang Dimas Bagus, Eyang Putri yang kau tenala dan Sigiwaras, Kang Jaka Sembara, Mas Iin, Kang Juwarno, Kang Irwan, sumangga mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM. Selajengipun kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiarso inggih punika ali-ali mandhapipun Jula Juli. Sumangga.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Wayah, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, iya. Kopi, juga cemilan, mesti cepat nih bude.
1: Ayo.
0: Bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wey.
0: Gila bude, apa kui, anu.
1: Kersani lengkap lan gayeng pak nih.
0: Nopo bude.
1: Iki lo, kulo setel ke Bas FM.
0: Bas FM? Lane pak nih, iki sing seneng ya gending-gending kae tuh bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah pak ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho pak ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 14.00.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Poro katan sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho caratane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: ada IG informasi pagi yang bikin happy 96.6 Radio Ne Bojonegoro sobat ya. Sama Bella Puspa lagi. Sampai nanti seperti biasanya dari jam 6 sampai di jam 9 pagi. Dan nanti Bella juga akan menghadirkan banyak sekali informasi di pagi hari ini sobat ya, supaya sobat Bass FM juga tetap ter up to date, tidak hanya menikmati lagu yang Bella hadirkan tapi juga bisa simak informasi yang Bella sampaikan. Ya Bu Win, selamat pagi. Good morning. Ini sambil pilih-pilih lagu, enaknya dikasih ini nih, ngupaya nih sobat ya. Semoga kita semuanya juga selalu semangat dalam berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Pokoknya intinya ki usaha ngono lah ya. Nek basa Jawa niki upaya, diupayakno gitu.
1: Bayang saya.
2: This is morning performance.

0: cegah surap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Sobat Barengan DJ Lavina, ada pilihan hatiku. Sudah di menit ke-35 nih, lepasan di jam 6 pagi. Kita ke informasi yang pertama sobat ya. Ini Bella lansir informasinya dari website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Nah, para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Kabupaten Bojonegoro ini tidak perlu khawatir sobat untuk mengembangkan usahanya, karena PMK Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis sebagai upaya penguatan legalitas dan daya saing produk IKM lokal. Jadi dalam program tersebut, pelaku IKM yang dapat mengikuti fasilitas ini juga harus merupakan warga Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP Bojonegoro. Nah, usaha juga harus berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, telah memiliki legalitas usaha berupa nomor induk berusaha atau NIB, serta telah berjalan lebih dari 1 tahun. Selain itu, calon penerima fasilitas juga belum pernah mendapatkan fasilitas sejenis pada tahun 2024 hingga 2025. Ketentuan lainnya yakni satu orang hanya dapat mengajukan satu merek dalam satu kelas merek sobat. Dan pelaku usaha juga diminta menyiapkan sebanyak 10 nama merek sebagai alternatif, lalu juga harus memiliki alamat email dan nomor telepon aktif, serta menyiapkan logo merek, dan peserta juga diharapkan memiliki komitmen untuk terus mengembangkan usahanya. Nah, menurut perlindungan merek ini juga pastinya penting bagi pelaku IKM, karena merek juga menjadi bagian dari identitas produk sekaligus aset usaha yang perlu dijaga seiring dengan perkembangan bisnis. Selain fasilitasi merek, Disperinaker ini juga menyediakan layanan konsultasi NIB, KBLI, industri, serta desain packaging produk IKM untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Dan untuk pelaku IKM yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai fasilitasi tersebut juga bisa menghubungi di kantor Disperinaker sobat ya, Kabupaten Bojonegoro di Jalan Patimura nomor 24 Bojonegoro, atau bisa melalui layanan jam kerja di nomor 0856-5514-5623. Bila ulangi lagi, bisa melalui layanan jam kerja di kantor Disperinaker Kabupaten Bojonegoro. Nomornya bisa dicatat sobat ya, 0856-5514-5623. Dan PMK Bojonegoro juga terus mendorong pelaku IKM untuk yang namanya memperkuat legalitas, terus juga meningkatkan kualitas produk, serta membangun merek lokal agar semakin berdaya, berkembang, dan mampu bersaing di pasar.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

Ya, sobat, masih di IG ya, informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Bojonegoro. Tadi sudah banyak sekali DJ remix yang dihadirkan sobat, salah satunya ada Mongsa Pisan Wai. Tadi judulnya Sikep ya. Terus ada Pantai Layar, ada juga Ngilmu Kiai Petruk. Ini lagu dari Kajawi dan juga All In For You barengan DJ Kelut sobat. Dan juga sudah mengantarkan kita di menit kedua ya, lepas dari jam 7 pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Ini datangnya dari kawasan Tulungagung. Jadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan perbukitan di Tulungagung, dan ada 3 hektar lahan yang hangus terbakar. BLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Tulungagung juga mengatakan lokasi kebakaran ini berada di lereng perbukitan di wilayah pasir Desa Junjung, Kecamatan Kalidawir pada Senin kemarin sore. Nah, selanjutnya, lahan yang terbakar ini merupakan kawasan hutan di bawah pengelolaan Perum Perhutani dan lahan milik warga. Dan saat tim damkar tiba di lokasi kejadian, kondisi api telah membesar sobat. Nah, untuk memadamkan api, tim damkar ini juga menerjunkan 3 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian, dan proses pemadaman juga dibantu oleh tim gabungan dari lintas instansi. Dan pihaknya juga memperkirakan luas area yang belum terbakar ini mencapai 2-3 hektar, dan belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran hutan tersebut. Dan pihaknya juga mengimbau dimanapun masyarakat berada untuk tidak beraktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan ataupun juga kebakaran lahan. Mengingat saat ini kondisi lahan juga masih kering akibat kemarau panjang sobat ya, jadi keadaan lingkungan yang kering terus juga sangat berisiko terbakar. Jadi anginnya juga kencang, apalagi seperti saat ini ya, musim kemarau. Kalau di Bojonegoro sendiri juga belum ada turun hujan. Maka dari itu, ketika menyalakan api, entah itu untuk membakar sesuatu atau membakar sampah dan lain sebagainya, juga bisa lebih berhasil.